0: the ultimate hit music station, Zimnet Radio, blending the hottest audio.
1: Akabata zvake zvikaita kwajairasi akaenda mwana akamuka mwari uyu aita zvemachechi anoita zveumwari ukangotenda maari unoponeswa nyaya ise kuti joina iyakati iye akajoina iwewe zvinoita yedu chete ndochaiyo chaiyo areka chaiyo yamwari inotakura nzou bere mbudzi ukaona muchechi wenyu mune vanhu vari raiti chete Raburu kubari dzarisi raiti. Awa rekati kushoke. Ukaona mari kamune mbudzi chete. Hauda kuparidza zvatumwa namari. Ngadzipinde dzese. Unoda kumesha nzou indava. Ta inenge inorema inozopasa. Rega kumesha miniskirt. Taura vhangeri raJesu. Kana Jesu apinda mumunhu. Zvinoregeka nyore. Ini ndaihura. Chechi ikanditadza. Bati Jesu apinda mandiri. Hazvichaita. Varume Jesu ndoareka. Inotakura nzou neberi. Jesu ndoareka. Inotakura nyoka nemunhu. Yesu ndoareka. Yekuti mumere chino munhu. Ukapinda tsano vanorova. Nemukadza nemakuwa. Unoita mushi.
2: Amen.
1: Vati vakutoskrina vanhu kuti vauye kuna mwari unoskrina zvanzi neti yekingdom inobata zvese neti haiskrine ukaona kuti skrina yato heaven but kana uchibaridza kuenda don't screen preach jesus ukaona wakuskrina wakutojaja zvanzi neti inobata matatya hoshwa yohaka nemiti zvobuda kunze kwemvura ngatiparidzei jesu anova net rinohaka mahure mbavha mondi mapoliticians matsotsi emuchurch mafundisi asina kudanwa tese tohamba sano kusaridza muri munhu kuda kuri dangerous munochokwa nemvura mukafawo nokuti paunopedza nguva uchijaja nekusarudza iwo zvakanaka wauchaitawo watomukuru Mumvura hamusarudzwe hove. Panyika pano panongoparidzwa Jesu. Vanhu vanotongerwa kudenga. Mazinzwa.
2: Amen.
1: Havatongerwe kuno, muri kutongera kusiriko. Kana watoda kutonga, fanotungamira. Iyo zoti nzvimbo inokosha pakuita zvinhu. Ukatoona tichiparidza mutaiti, kana meseji kava powerful kupenga. Panyika patongwe munhu. Panoparidzirwa munhu. Osakana nekutongwa muzvaro kupedzira.